0: Ini kan depa nanti mau visera, apa nggak mau dah masakala, wah ngunu pan aku dua, cuma aku hendak ikut pengunu dekat rumah kami visera, kamu nih pengunu kudi, kudu aku ikut waktu malin, zana zana ini aku megang naik banjir apa, mindrong naik, lelu na lelu sih, anjir anjir, sibuk ngunu, cuma hendak ikut.
1: Mbani mo mbani na ita sesa.
2: Pencho kolo.
1: Pencho kolo. Kufafaleni basi.
0: Zana zana ta kumekana panjira bana.
1: Inde inde ndamba menyo na nyakale mwalema.
0: Iwe na.
1: Inde nyakale mwalema kugwa pansi na lero ija kuonea tu nkunguisi ndikakwanisa kuona pangono chinchino cha nkabeka.
0: Cha. Ninji bondo mpanje. Ya tomatani pangono.
1: Pachisa bana.
2: Ni alikona vuma munanga nkaona
1: vipi? Pachisa bana.
0: Uona ndeko na masu nyamaso na nero.
2: Alikompata nsenzi ya bepa. Pachisa
0: pachisa basi. Pachitanje ngolonga pachisa kulonga
1: pinzi. Akaza nichenjera.
0: Pachitanje.
1: Akaza nichenjera tangira bikalongeni kulonga bantu fulani chitetepa tepa, bantu fulani chitetepa tepa, pale andao akaza ali jabi kapivyo ngonga kuli akakonda akawimbo akaikamuninga. Amunawo jabi pida na pibire ngulitapitirie kutsogoro. Akaza tumpaka mpaka zimbo bondo. Angajeza nanzao ni unapia kulunga na unkaipi. Unanga flash tipi. Ndampanga nyumba. Enda nena zengese.
2: Pina ungo upaye mkonga kwenye. Ya kubodibodi vida chiteo pia. Kubodibodi vida
0: udani. Achitanji.
2: Ndipi kwa boye na pontu.
1: Pia njibileshtini.
2: Kukendeo kana katoe na manduli manzao.
1: Ona pepe ndipi pika kondele faba faba nawe ni pepe. Bado ndakuga bado kenda kule. Pepe jana na bado kumusa kongo. Na kwanza kumusa
2: kongo. Na kwa nganga alonga tebe ngutimbo nyimo pina kudwazane pae ndipi pepe matanga ndenda kasosimu kuna nzano. Ndana pi boma mbwela kuna imwe.
0: Ndashaje nguvi.
2: Ndio anapa matimbira. Akatwera bonto
0: ndio. Ndio ndaka sinjeka na munthu kuna mata ole.
2: Ago atina chiatani.
0: Tangu aje njanju na njira tebo. Chakupanga tisalonga pano kuti. Muve kulanganira.
1: Pepe tabiva kudende.
0: Iyo wapiva.
1: Lero anabaza kutsa ulikulonga. Anabaza kutsa ulikulonga.
0: Amona kuti pepe mimi kududumeka pepe.
2: Pepe matamedi matameda hivi pia chitika.
1: Anabwera ule kumpanga anabwera kumpanga. Mbanja jite.
2: Pepe sakinjira.
1: Yangana majire kuti tani.
0: Ma mamuna nusha adudumeka kakamu.
2: Adudumeka andi.
0: Pikalongema mimi mkaipanjira ndimwe. Changu iye. Nambodi kundakanganisa munthu adakhala pachivali ibintu poku pinapati uno mbapi dziwambo mbapi ona miye mbaya kwa nsambo chita bebe yanganana lero bana enda kakwata kunyerezera kuchita kuipa munthu lero kuipa kwa nzera
2: pyabwera andi
0: pyabwera pepe aganya ninjite
2: ngacha kuganyala kubonera bonde ndiye kacha kuganyali
0: muona nipi
2: kugulisa ndiwe ndikugulisa rani
0: sikugulisa chintu so iyene
2: Agora?
0: Achite kutoma na kumalisa.
2: Agora, nikampanga ni mamunanga njie chinete pota, njie chinete, iye bati nkabi. Ukulepe ya bwela jia kwa mwata ayo kunigulisa, nikugulisa wati nda kusatani.
0: Senzeka na matimbia, muntu wa umenda greja, msiku nseya sanamata.
2: Asanamata unori.
0: Kwenda kupiri.
2: Pinalonga iye masuma samba pempera iye mungu wa dana kupiva. Matanga sabwela mwana kuna mochi ntuache. Agora?
0: Angishida ganantima, mungu wa sajitani.
2: Asajikonda.
0: Takuta mai, ndimo mwene tupisoneka maningi mpisa, soneka kakamu, soneka mafumu mwe, maji ninzero dudumeka. Pintu nenga pepi munga piona, tusafuna kana epansi, mtu kutonga kana epansi, mtu kumpangisa kutiji. China paramanja, habi ukuloa, china paramanja, wapara pangono, pasabuluka pangono, wapara pigulu, wapara pigulu. Iye, mzacha na ipirwe na iye, ndi mtu wakukonda kalabansi. Manja nkaku wakalira, sapata pili, pata pili, mungu wa mwona, mungu nkapasa mtu wada kalabansi. Mungu ndipeze, mungu ndipeze udakala. Munga kala ndipepe ja, sabwela ntima wakuipirwe, maji ninzero dudumeka. Tendenti para ni mabasa. Munga para basa, unaja. Ndimamu ene tuonekila mabasa inoa Mbasha, Chokolo, John Vinyo, Matimbira, Jose Paulo, Masakara, Alberto Ernesto, Domingos, Carlota, Pasqua, Carlitos, Sinapidziwa, Rebeca, Albino, Kunchini, Amarido Roberto, Salani.

Kalifule, kachiti pasi dadi anoniwa. Tendi vya tumuzi, makarumbana datu mafa.

Tirikwenda pangono pangono nazo nyimbo zathu za mapanganano rainya uyo dechemerefe ndi good boy ndi febyanga ndi kapume ye mwasena nanga funa longa ah ndiadidi ndi febyanga ndi kapume funa ukapume iwe akupanga kuti munthu angafa senda kapuma mbani ako adenda kokale kwekule mbaenda kakhala panango mezi miwiri muuyu mumpadwe mule pidamalemba bwerera mbaonga kuti chii pidendene kumpadwe kakhala mezi miwiri ndapumadi anthu kuli asadya mpunga nsiku zonsene anthu kuli asadya makarau nsiku zonsene anthu kuli asadya nyama anthu kuli asamwa nkaka alipo lekani nyengerere kanzero zapezi manyerezero ningania ndiwo asakwata kuti anthu anango akunge gango mbamangika pyawo mbafa atwa ndife pyanga ndikapume anango mbane wathamanga kwenda mkambindi kagula ratex mbamwa mbafa ndife pyanga ndikapume ba panango kune ndiwe ndiye kuna nyatwa letu mhyadidi uphanisire na nyatwa ya munhu weshi nyatwa ya ku ya mmasiye panango ndiyo ikali. Good boy, bitantano.

Nshemoruana kana tikumwa. Agamwa mpole mpole. Pakana pamwe mabeta mbadzabisara.

kwa nzake kuyesa kubisa njomba ya ndetu sikuchitika mbalomu ndipo ndandanda wosewera limotere pa grupo sportivo ya tete tilindi Ezekiel Cordario Cilindro Kuzani Armando komanso tilindi Enio Sone Francisco Ivan Algodino ndi Safano ndi kutani mbalomu tilindi David Atanasio komanso tilindi Delto Takudza Ismael tilindi Shelton Pedro Marcos ndi Donaldo mpudzitsi wati mwemeneyi ndi Gil Fermenga ndipo dokotala wake ndi Francisco Pedro ndipo kulupe ya Angonia tilindi mbalomu Julião kupita anyamata timu pesa ndi anyamata timu ya Sportivo kupita kutsogolo komabe anyamata Angonia amanga ndi makamba kuti anyamata Sportivo kulupe ya Angonia tilindi Julião tilindi Elton tilindi Robert Hermenegildo Sande Camilo Mike Sidonio Jorge Benton di Portimão odikira kuti ali mbalomu tilindi Fly Genito Portazio Pascoal Noe ndi José mpudzitsa kuti mumeneyi ndi Tomás José Mbeta mwashidule Tomás Mbeta amene akuthandizidwa ndi Augusto Vulani ndokota lati mwemeneyi ndi Dimas Laisi masewera apa ndithu kuchitika ndipo masewera apa iye ndithu ali mkati kumwetsa chigoli ya nyamata Sportivo ya tete.